Nah, teman Pro 2, mendungnya gelap banget teman Pro 2. Kayaknya bakalan hujan deh ya. Di Jalan Ahmad Yani anginnya juga lumayan kencang. Kayaknya bakalan hujan deras teman Pro 2. Jadi harap prepare bawa sendal jepit teman Pro 2 ya. Ini gelap banget soalnya ya. BMKG coba kita lihat ya. Coba kita lihat, iya berawan tebal, masih berawan tebal teman Pro 2 ya. Untuk daerah di sekitar Klademak. Baiklah, Rama punya informasi buat teman Pro 2.

Ya, ini tentang kesehatan deh. Rama ambil kesehatan kali ya. Karena cuaca belakangan bikin orang beberapa jadi sakit. Di rumah Rama tuh ada satu orang yang sakit, teman Pro 2 ya. Ya, mungkin juga kamu punya kerabat atau keluarga yang sakit. Emang lagi musim sepertinya, teman Pro 2 ya. Jadi memang harus ini sih, harus mengonsumsi makanan yang sehat. Dan so langsung aja, Rama pengen bagikan informasi tentang sayuran yang mengandung protein nabati. Ini bagus untuk menu sehari-hari. Yang pertama itu bayam, teman Pro 2 ya. Bayam salah satu sayuran hijau yang mengandung protein nabati. Selain itu, bayam juga kaya akan zat besi, vitamin A, C, dan K. Jadi bayam jadi salah satu yang boleh dikonsumsi di tengah cuaca ekstrim, teman Pro 2 ya, yang kita sedang alami ini nih.

ijo-ijo itu loh teman Pro 2. Atau bisa juga sebagai bahan tumisan ya. Yang selanjutnya adalah asparagus. Enak banget. Gak kebayang kalau misalnya siang nanti itu menunya adalah sup asparagus. Pakai apa ya bisa dimakan ya? Ayam saus mungkin enak juga ya. Oh my god. Terus jagung manis serta kubis brasil teman Pro 2 ya, yang juga disarankan buat teman Pro 2 semua mengonsumsinya untuk menjaga imunitas kamu. Di cuaca yang tidak baik ini bisa bertahan atau bisa membuat kamu tetap sehat lah teman Pro 2 ya, dengan mengonsumsi sayuran-sayuran yang Rama sudah sebutkan tadi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain

dan belajar. Terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Nah, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, informasi selanjutnya adalah tentang BBM nih teman Pro 2 ya. Aduh, torang kota minyak tapi antri minyak sampai Amerika. Jadi, tapi ini informasi ini tentang yang Rama pengen bagikan adalah tentang Pertamax per 1 Agustus yang kabarnya bakalan turun harganya. Oh. Wow. Jadi PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus. Jadi penyesuaian harga dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah yang dimana VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Pertamax bakalan turun teman Pro 2 200 perak lagi. Gak sampai. Oh iya, 200 100 gimana sih? Turunnya 350 perak teman Bro 2 untuk Pertamax round 92 ya. Jadi turunnya sampai 16.300. Kan sebelumnya 16.500. Turun jadi 16.300 teman Bro 2 ya. 16.650. Turun jadi 16.300 per liternya. Ya, turun 350 perak. Naiknya 2.000, oi. Ya sudahlah teman Bro 2 ya. Dan harga ini berlaku di seluruh provinsi Papua dan Maluku ya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga kabarnya bisa menikmati berbagai promo di aplikasi My Pertamina. Jadi kalian boleh cek-cek di situ juga teman Pro 2 ya. Tapi Rama penasaran juga sih, kenapa sih sampai ini ya, antri bensinnya kok panjang banget ya. Nanti bakalan Rama cari-cari informasinya. Kalau ada Rama bakalan bagikan buat teman Pro 2. Oh, ini ada nih tentang antrian BBM. Jadi disoroti juga nih sama DPR Kota Sorong teman Pro 2 ya. Nah, bagaimana informasinya? Rama akan hadirkan setelah yang satu ini.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Nah, 82, dimanapun kamu berada, informasi berikutnya yang Rama pengen bagikan buat kamu adalah ini, soal pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong pada hari Senin tanggal 3, oh berarti kemarin, untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong yang kabarnya terjadi sejak Minggu tanggal 2. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi Ketua DPRK atau DPR Kota Sorong yaitu John Lewerisa mengatakan bahwa pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM yang ada di Kota Sorong, teman Pro 2 ya. Dan dari penjelasan yang diterima, Pertamina memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM. Namun DPRK tetap akan menelusuri penyebab antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Jadi sebenarnya langkah sih enggak, teman Pro 2 ya. Cuma belum tahu nih apa yang menyebabkan BBM itu jadi susah. Ia menduga antrian tersebut dipicu oleh beredarnya isu mengenai kendaraan yang belum membayar pajak tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Dan menurutnya informasi ini perlu dipastikan kebenarannya agar tidak terus menimbulkan kepanikan di masyarakat. Oke, jadi kabarnya teman Pro 2 bukan karena langkanya BBM ya, karena masyarakat yang panik nih. Karena kalau misalnya, karena sempat beredar tuh ada peraturan atau bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa polisi atau aparat keamanan itu bakalan ada di SPBU. Jadi ketika kalian ngisi bensin di SPBU, itu sekalian di sweeping pajaknya teman Pro 2 ya. Itu ada informasi yang Rama sempat baca juga, dan mungkin karena itulah yang membuat orang-orang akhirnya panic buying atau membeli secara apa ya, banyak gitulah, berlebihan teman Pro 2. Jadinya yang tadinya enggak langka menjadi langka akibat banyaknya orang-orang yang membeli BBM terlampau banyak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
8: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Nah, terima kasih buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2 Rama punya informasi tentang PUBG Mobile yang dimana bekerja sama dengan salah satu film yang lagi viral banget belakangan ini, yaitu Spider-Man, teman Pro 2 ya. Jadi kolaborasi terbaru mereka itu bertema Spider-Man Brand New Day. Setelah sukses dengan kolaborasi sebelumnya, pembaruan kali ini menghadirkan lebih banyak fitur dan yang membuat pengalaman kamu jadi baru ketika main PUBG Mobile versi terbaru ini adalah dimana kamu kayak benar-benar jadi Spider-Man, teman Pro 2 ya. Ya, salah satu daya tarik utamanya itu adalah hadirnya Central Square, area baru yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan jalur zipline bergaya kota New York. Bahkan tidak cukup sampai di situ, di mana kamu, para pemain juga dapat menggunakan Peter Parker glove dan hoodie untuk mengayun dengan jaring. Wah, ini cheat nggak sih, teman Pro 2 ya? Jadi karakter kamu akan bisa memanjat dinding hingga menyerang lawan menggunakan kemampuan khas Spider-Man, teman Pro 2 ya. Tak hanya itu, pembaruan ini turut menghadirkan fitur Spider Sense yang membantu pemain mendeteksi keberadaan musuh yang ada di sekitar. Ini cheat, fix ya. Ini untuk mereka yang banyak UC, teman Pro 2 ya, itu bakalan ini sih OP banget sih ya kan. Dan kemampuan ini membuat strategi rotasi maupun pertempuran menjadi lebih efektif selama pertandingan berlangsung. Kolaborasi terbaru ini dinilai menawarkan pengalaman bermain yang lebih lengkap dibanding edisi Spider-Man sebelumnya. Karena beragam fitur baru dan suasana permainan yang lebih imersif membuat banyak pemain menyambut dengan antusias pembaruan ini.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian ya di santai siang pukul 11 dan akan menemani kalian sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune di 96,7. By the way, kota Sorong ini lagi mendung-mendung ya dari pagi teman Pro 2. Kalau kami yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa mantel, jas hujan, kemudian payungnya dibawa teman Pro 2, jangan sampai di tengah aktivitas malah kehujanan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay tune di 96,7 teman.

Teman Pro 2 masih di 96,7 ya. Kali ini datang dari Ariana Grande yang secara resmi memutuskan keputusan besarnya untuk rehat sejenak dari panggung hiburan nih, Teman Pro 2. Jadi memang Ariana mengambil langkah ini setelah dia ya menyelesaikan seluruh rangkaian jadwal konsernya yang memang cukup padat, Teman Pro 2. Dan keputusannya ini disampaikan langsung oleh pihak perwakilan manajemen sebagai bentuk jeda dari perhatian media ya, Teman Pro 2. Mengutip juga dari laporan perkembangan industri musik global dari laman The Hollywood Reporter, Teman Pro 2, keputusan ini diambil usai besarnya sorotan publik ya sama kehidupan pribadinya si Ariana, Teman Pro 2. Dari pihak manajemen juga sudah menegaskan kalau Ariana ini sebenarnya dia berencana untuk menyelesaikan tur dunianya sampai di jadwal terakhir, Teman Pro 2. Untuk konser penutupnya ini dijadwalkan berlangsung secara megah ya di kota London di bulan September mendatang nih, Teman Pro 2. Ya tentunya dampak dari keputusan rehatnya si Ariana juga mempengaruhi keterlibatannya dalam beberapa proyek pertunjukan seni teater, Teman Pro 2, yang akan mendatang. Jadi si Ariana ini juga dia konfirmasi ya kalau dirinya sendiri resmi mundur dari jadwal produksi pementasan teater West End di London, Teman Pro 2. Dari pihak rumah produksi juga sudah kasih dukungan buat si Ariana ya, dan juga pemahaman mendalam sama keputusan yang diumumkan oleh tim manajemen dari Ariana sendiri, Teman Pro 2. Dari pihak manajemen juga bilang bahwa fokus utama dari Ariana saat ini untuk menyelesaikan turnya, setelah dia selesaikan barulah dia istirahat, Teman Pro 2, supaya dia bisa sehat dan tetap bahagia gitu ya. Jadi dukungan penuh ini terus mengalir ya dari jutaan basis penggemar setianya di berbagai belahan dunia tentunya. Ya memang kesehatan itu lebih utama ya dari segala-galanya, Teman Pro 2, karena kalau kita sehat barulah kita bisa melakukan segala aktivitas kita.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
0: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
1: Mager tahu?
0: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Radio, kalau tadi ada Ariana Grande, kali ini ada Tiara Andini ya, musisi Indonesia, penyanyi Indonesia yang sudah sukses merilis album Edelweiss-nya dan juga menggelar showcase di Balai Sarbini, Jakarta ya, teman Pro 2. By the way, Tiara ini kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya, judulnya tuh Tulang dan Nadi. Kamu sudah dengar ke belum, teman Pro 2 ya? Ya, lagu ini juga baru saja dirilis di tanggal 31 Juli 2026 dan menjadi penanda nih kembalinya Tiara sebagai solo artis dengan warna musik ballad emosional yang juga jadi ciri khas perjalanan karirnya si Tiara nih, teman Bro 2. Jadi lewat lagu singlenya yang Tulang Nadi ini, Tulang dan Nadi ya teman Bro 2, jadi si Tiara ini menghadirkan kisah tentang cinta yang tidak dibangun di atas kesempurnaan, melainkan ini tentang kesediaan untuk tetap bertahan dan pastinya berjalan bersama dalam setiap fase kehidupan nih. Dari karakter vokalnya sendiri, ya kita tahu ya karakter vokalnya Tiara itu memang hangat, terus ada sentuhan-sentuhan husky voice-nya sedikit ya, dan dengan diperkuat juga dari penyampaian emosi di setiap lirik, jadi tentu saja lagu ini juga lebih dekat dan pastinya relevan ya dengan banyak orang, apalagi masyarakat Indonesia ini sangat suka ya dengan lagu-lagu yang mellow-mellow gitu ya. Lagu ini ditulis dan sekaligus diproduseri sama Irwan Simanjuntak, teman Pro 2. Jadi dari Irwan sendiri, Tulang dan juga Nadi ini menemukan makna yang utuh ketika dibawakan sama si Tiara, teman Pro 2. Jadi si Irwan juga menilai karakter vokal dari Tiara ini tentunya mampu menghidupkan setiap lirik dengan ketulusan. Jadi lagu ini terasa lebih memang diciptakan khusus untuk si Tiara nih, teman Pro 2.

0: sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Gagal Mama, aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di Santai Siang teman Pro 2, Grace menemani kalian di pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Nih saatnya waktu istirahat ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi masih bingung mau makan apa di siang ini teman Pro 2, ya segeralah makan karena jam istirahat cuma sejam ya. Ya paling ditoleransi 1,5 jam gitu ya. Jadi usahakan makan siang juga tepat waktu teman Pro 2. Karena di mendung ini juga cocoknya juga kalau ingin makan yang berkuah bisa nih ya teman Pro 2, karena memang juga tidak terlalu panas di siang ini teman Pro 2. By the way teman Pro 2, sambil menemani makan siang kalian ya, kali ini juga ada request nih teman Pro 2 ya, dari kakak Ami ini teman Pro 2, request di siang ini untuk menemani kalian makan siang ya teman Pro 2, request lagu dari Sumpah Mati dari Selina Grace bersama dengan Andi Rianto teman Pro 2. Ini dia teman Pro 2 menemani makan siang kalian di siang ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
3: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
4: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
1: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

96,7 Teman Pro 2. Ya, biasanya makan siang nih bingung ya, menunya apa siang ini. Tapi biasa juga kita bosan makan ikan atau makan ayam terus-menerus setiap hari. Jadi kita beralih ke tahu, tahu tempe ya. Karena tahu juga bisa jadi salah satu bahan makanan yang memang kayak protein, Teman Pro 2, dia punya harga juga terjangkau. Terus tong bisa olah jadi berbagai hidangan ya, Teman Pro 2, tidak hanya digoreng saja atau di balado, tapi berbagai hidangan ya, dengan bumbu yang tentu saja harus tepat, Teman Pro 2 ya, supaya bisa enak, Teman Pro 2. Terus banyak orang juga yang lebih suka menu tahu ya. Biasanya menu tahu juga biasanya jadi favorit keluarga untuk makan siang ataupun makan malam, Teman Pro 2 ya. Kalian ini tim tahu atau tim tempe? Biasa kan ada yang lebih suka tahu dibanding tempe, atau sebaliknya tempe dibanding tahu. Kalau saya sih ya, Teman Pro 2, awalnya dulu suka sekali sama tempe, tapi akhir-akhir ini lagi suka sekali sama tahu, Teman Pro 2. Ya, kali ini Teman Pro 2 nih buat kalian yang lagi cari-cari menu makan siang ya, atau ini biar bisa jadi buat makan malam kalian juga kalian siapkan, karena memang juga cepat ya, Teman Pro 2, dan gampang gitu. Mungkin kalian bisa bikin tahu kecap gitu ya, Teman Pro 2. Tinggal sedia tahu, terserah tahu kuning ke tahu putih sesuai selera ya. Terus bawang putih dicincang halus, bawang merah sedikit, terus ya sesuai selera masing-masing ya. Biasa ada yang suka banyak perbawangan, apalagi yang suka pedas-pedas juga tinggal tambah cabai banyak-banyak gitu ya, Teman Pro 2. Terus tinggal tambah saus tiram kah, kecap manis, garam, gula secukupnya, merica juga bisa ditambahkan, Teman Pro 2 ya. Tambahkan bumbu-bumbu kesukaan kalian, Teman Pro 2, yang bisa buat cita rasa makanan tahu kalian walaupun sederhana ya, cuma tahu kecap, tapi tetap nikmat ya, menemani nasi hangat kalian di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Iya, masih di Santai Siang Teman Pro 2 di pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih berbagi makan siang apa di siang ini ya. Sudah lagi 13 menit ini selesai jam istirahat makan siang. Jadi jangan sampai telat ya Teman Pro 2. Harusnya ini sudah selesai makan, lagi tunggu makanan turun terus balik lagi kerja. By the way Teman Pro 2, di cuaca yang sangat panas siang ini ya, walaupun mendung tapi lumayan ya panasnya menyengat, pilihan menu makan siang yang tepat tentunya jadi hal yang krusial buat tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya punya fungsi sebagai pengisi perut Teman Pro 2, tapi juga pastinya sebagai sumber hidrasi dan energi untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Jadi kalau bisa nih Teman Pro 2, pilih makanan yang memang mengandung banyak air ya, kayak sayuran, terus buah-buahan segar. Dan pastinya selain menyegarkan, makanan jenis-jenis ini ya yang mengandung banyak air ini membantu mengganti cairan tubuh kalian yang hilang ya akibat berkeringat, akibat kecapean di sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai pertengahan hari. Kalau bisa ya Teman Pro 2, hindari makanan yang terlalu berlemak atau digoreng, karena pastinya bisa memperlambat proses pencernaan kalian dan buat tubuh juga jadi lebih lemas, lebih panas ya Teman Pro 2. Sebagai gantinya pilih sumber protein tanpa lemak ya Teman Pro 2, kayak dada ayam panggang atau ikan, tahu ya, bisa jadi solusi makan siang kalian di siang yang cukup panas ya siang ini Teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 sambil menemani makan siang kalian atau jam habis istirahat ya, teman Pro 2. Kali ini juga ada request nih, teman Pro 2. Dari teman Pro 2 dengan lagu dari April ya, When You're Gone, teman Pro 2. Selamat menikmati.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

96,7 teman Pro 2 ya, di pukul 13 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, saatnya berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama teman Pro 2, dari Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 0-3 pada laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor di hari Senin 3 Agustus 2026. Vietnam langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Nguyen Van Phi ketika laga memasuki menit ke-6. Gol tersebut lahir setelah menerima umpan terobosan Nguyen Hoang Duc sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata melalui penyelesaian mendatar terarah. Ya, Indonesia mencoba membalas dengan membangun serangan melalui Ivar Jenner yang mengirim umpan kepada Michel Baker di menit ke-12. Namun, penyelesaian Baker masih terlalu lemah sehingga berhasil diamankan kiper Vietnam Patrick Le Giang tanpa kesulitan berarti. Ya, teman Pro 2, tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-15 melalui Nguyen Hai Long memanfaatkan serangan balik cepat dari lini pertahanan. Li Pham Tang Long mengirim umpan terobosan akurat sebelum Hai Long menyelesaikannya menjadi gol kedua Vietnam dengan tenang. Selepas turun minum, skuad Garuda meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan 2 gol sejak babak pertama. Tom Hai memperoleh peluang emas menit ke-58, tetapi penyelesaiannya kembali digagalkan penampilan gemilang Patrick Le Giang. Michel Baker kembali mengancam melalui sundulan memanfaatkan umpan Eliano Reginders beberapa menit setelah peluang Tom Hai tercipta sebelumnya. Namun teman Pro 2, bola masih melenceng sehingga Indonesia belum mampu memperkecil ketertinggalan dari Vietnam dalam pertandingan tersebut. Vietnam memastikan kemenangan melalui gol Nguyen Xuan Son pada menit ke-71 setelah menerima umpan terobosan Nguyen Hoang Duc. Penyerang tersebut lolos dari jebakan offside sebelum melepas tembakan mendatar yang kembali menaklukkan Nadeo Argawinata dengan sempurna. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada pertandingan terakhir grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal turnamen. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku ya.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Info olahraga ya, kali ini info olahraga dari 4 atlet disabilitas Special Olympic Indonesia mengambil bagian dalam Regional Athlete Congress di Singapura dari tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2026. Keempat atlet tersebut ialah Rizka Feriani Ciptaningrum, Stefani Handoyo, Yovan Aditya dari Jakarta, dan Mufrida dari Kalimantan Selatan. Regional Athlete Congress ini adalah program diskusi yang diselenggarakan Special Olympic Internasional untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi ada sebanyak 44 atlet bersama dengan 44 mentor terdaftar akan berdiskusi, memberikan rekomendasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Jadi teman Pro 2, keempat atlet beserta empat pendampingnya setelah berangkat menuju Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu 2 Agustus siang. Ketua Umum Soina, Warsito L. Wain yang turut mengantarkan berpesan kepada para atlet untuk tidak sungkan menyampaikan ide-ide mereka. Kongres ini tentunya bertujuan untuk memberikan platform bagi atlet disabilitas intelektual di regional Asia Pasifik dalam menyampaikan pendapat mereka, teman Pro 2. Para atlet bisa membagikan perspektif dan juga pengalaman hingga memberikan pengaruh pada kebijakan yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan. Jadi nanti teman Pro 2 selama 3 hari ke depan ya, para peserta akan terbagi dalam 3 bidang pembahasan yakni pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi disabilitas intelektual. Kesempatan ini menurut Warsito ya, teman Pro 2 akan membuka kesempatan kepada para atlet dan mentor untuk saling bertukar pikiran langsung dengan sejawatnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

teman, Pro 2 Federasi Otomotif Internasional menegaskan regulasi baru Formula 1 tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1. Proses ini melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Direktur Single Seater FIA, Nicholas Tombasis, mengatakan pihaknya telah mendengar masukan dari para pembalap. Namun, FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Menurut Tombasis juga, teman Pro 2, regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi. Aturan tersebut juga bertujuan memperkuat aspek keselamatan dan berkelanjutan. FIA berharap seluruh pihak mendukung penerapan regulasi baru. Kerja sama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula 1. Regulasi baru Formula 1 mulai berlaku di musim 2026. Aturan itu digunakan sejak Grand Prix Australia 2026 sebagai seri pembuka musim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

teman Pro 2, kali ini informasi olahraga dari Jeju FC yang akan menghadapi Bayern Munchen dalam laga uji coba pramusim. Dan pertandingan digelar di Jeju World Cup Stadium pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelatih dari Jeju FC, Sergio Costa, menyambut antusias pertandingan melawan juara Bundesliga ya teman Pro 2. Menurut pelatih Jeju FC juga ya teman Pro 2, Bayern ini salah satu klub terbaik di dunia. Costa juga menilai teman Pro 2 ini akan menjadi kesempatan berharga buat timnya untuk menambah pengalaman, dan dia juga berharap para pemain bisa belajar dari kualitas skuad Bayern Munchen. Dan pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian Audi Summer Tour 2026 Bayern Munchen teman Pro 2, dan tour ini menjadi persiapan menghadapi musim kompetisi di 2026-2027. Pelatih dari Bayern Munchen, Vincent Kompany, juga teman Pro 2, mengatakan timnya akan memanfaatkan setiap pertandingan pramusim, dan laga itu tentunya menjadi kesempatan menguji pemain muda dan

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

96,7 Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Saatnya informasi entertainment menemani kalian di Santai Siang ini, Teman Pro 2 ya. Ya, Teman Pro 2 kali ini ada serial Korea Shop for Killers Season 2 ya, melanjutkan perjalanan dari Jung Ji-an yang berhasil melewati berbagai serangan mematikan di season pertama, Teman Pro 2. Jadi kali ini dia kembali bekerja sama dengan Jung Jin-man untuk menghadapi organisasi kriminal Babylon yang menjadi ancaman baru buat mereka, Teman Pro 2. Jadi di season kedua ini akan mengisahkan si Jian yang kembali memegang Multi Help, Teman Pro 2, jaringan rahasia yang diwariskan pamannya. Bersama dengan Jin-man yang kembali muncul nih, Teman Pro 2, keduanya akhirnya berupaya untuk mempertahankan jaringan ini sekaligus melawan kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, cerita Shop for Killers ini berawal dari kisah hidup si Jian yang kehilangan kedua orang tuanya dari dek masih kecil ya, Teman Pro 2. Setelah itu diasuh sama dia punya paman. Nah, kalau Jung Ji-man ini tanpa mengetahui kehidupan sebenarnya yang dijalani pria ini. Segalanya berubah ketika si Jin-man ini dikabarkan meninggal dunia dan meninggalkan toko miliknya kepada si Ji-an, Teman Pro 2. Tidak lama nih, ternyata Jian mengetahui kalau toko itu hanya kedok dari bisnis penyedia perlengkapan bagi pada para pembunuh bayaran. Akhirnya penemuan itu yang buat si Jian ini jadi sasaran berbagai kelompok berbahaya untuk yang mengincar warisan peninggalan Jin-man ya, Teman Pro 2. Untungnya ya, berbekal pelatihan yang pernah dia terima dari kecil, dia berusaha bertahan hidup sekaligus mengungkapkan kebenaran di balik semua peristiwa ini. Jadi A Shop for Killers Season 2 ini sudah tayang dari bulan lalu ya, dari 22 Juli, Teman Pro 2, di Disney Plus, dengan ada 8 episode, Teman Pro 2 ya. Penayangannya diawali dengan 2 episode pertama, kemudian dilanjutkan dengan 2 episode baru tiap hari Rabu. Buat kami yang penasaran atau memang sudah ikuti dari season pertamanya, silakan nonton ya, Teman Pro 2. Dan episode penutupnya dijadwalkan tayang di 12 Agustus ini, minggu depan ya, Teman Pro 2.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi

Ya, teman Pro 2 kali ini aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan ya, yang kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Dan kali ini teman Pro 2, Iqbal menciptakan sekaligus membawakan lagu judulnya itu Kita Melawan Dunia. Ini untuk film Operasi Pesta Copet ya, teman Pro 2. Jadi tidak hanya berperan sebagai pemain, tapi Iqbal juga jadi produser film garapan Imaginary ini. Dalam proyek musiknya kali ini dia menggunakan nama Bale ya, yang dan juga nih mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film ini. Jadi teman Pro 2, film Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Akhirnya mereka menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia alias Pesta Pora, teman Pro 2. Jadi Iqbal juga bilang kalau proses penulisan lirik lagu sendiri ini dibantu sama Andi Awe Wijaya ya, dari podcast dari ini teman Pro 2 dari Awe, dan Awe juga melibatkan terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film ini, teman Pro 2. Jadi lagu Kita Melawan Dunia ini jadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film ya. Sebelumnya terakhir kali dia menggarap soundtrack untuk film itu di tahun 2021, teman Pro 2. Yang menarik nih, lagu ini berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal di tahun 2025. Akhirnya dia mengembangkan sehingga jadilah lagu utuh untuk kebutuhan film ini, teman Pro 2. Untuk proses aransemennya sendiri, Iqbal sengaja menonjolkan instrumen gitar ya, teman Pro 2, karena menurut Iqbal sendiri juga gitar ini identik dengan suasana berkumpul bersama dengan teman dan juga mampu menghadirkan nuansa hangat yang selaras dengan tema persahabatan dalam film.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2 ya, lagi ramai orang-orang nonton Spider-Man di bioskop ya, Brand New Day Teman Pro 2. Tentunya bintang utama film ini ya, Tom Holland yang memerankan Peter Parker Teman Pro 2. Jadi Tom Holland ini kembali memerankan Peter Parker lewat Spider-Man Brand New Day. Tentunya ini jadi kelanjutan perjalanannya sebagai pahlawan ikonik Marvel ya, Teman Bro 2. Film ini jadi penampilan solo keempat Tom sebagai Spider-Man sekaligus juga jadi babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, Teman Bro 2. Jadi si Tom ini lahir di Kingston upon Thames, London ya, Inggris, di tanggal 1 Juni 96 nih, Teman Bro 2, dari pasangan Dominic Holland dan juga Nicola Frost, Teman Bro 2. Kalau Tom sendiri, dia dari kecil itu dia suka sama seni pertunjukan ya, sampai akhirnya menekuni dunia tari sama dunia acting. Dan tentu saja dia jalani dengan serius ya, Teman Bro 2. Perjalanan karir dari Tom ini bermula ketika bakat menarinya menarik perhatian pencari bakat untuk produksi musikal Billy Elliot The Musical, Teman Bro 2. Dan kesempatan itu yang bawa si Tom ini tampil di panggung West End sebelum perlahan membangun karir sebagai aktor film. Kemudian nama Tom ini mulai dikenal setelah membintangi film The Impossible bersama dengan Naomi Watts dan juga Ewan McGregor ya di tahun 2012. Penampilannya juga dengan Lucas Bennett menuai pujian kritikus sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan berbagai proyek film bergengsi berikutnya. Lalu karir Tom memasuki fase baru ketika Marvel Studios mempercayai dia ya memerankan Peter Parker di Captain America Civil War tahun 2016 lalu. Debut inilah yang mendapat sambutan positif sebelum berlanjut melalui film solo Spider-Man Homecoming yang dirilis setahun kemudian di tahun 2017 ya. Selain membintangi trilogi Spider-Man, Tom juga tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers Infinity War dan Avengers Endgame ya, Teman Bro 2, bersama dengan para pahlawan Marvel yang lain. Tentunya kehadirannya memperkuat posisi karakter Spider-Man sebagai bagian penting Marvel Cinematic Universe yang terus berkembang. Di luar Marvel, dia juga membintangi sejumlah film ya. Film-film terkenal ada Cherry, Daredevil All the Time, Onward juga ada ya, Teman Bro 2. Jadi di Spider-Man Brand New Day ini, Tom kembali memerankan Peter Parker yang menjalani kehidupan baru setelah identitasnya dilupakan seluruh dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 15.07 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi info lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Ya, teman Pro 2, informasi pertama dari Universitas Werisar, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pendampingan di SD Ampera Teminabuan di hari Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut memperoleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat di ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula. Ya, teman-teman, dua kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim PKM Universitas Werisar, Sulfariska Purnama, bersama anggota Ida Siti Hamida dan Henry James Yoel Aidore dengan melibatkan mahasiswa Unsar. Selama program berlangsung, tim melaksanakan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para guru dalam merancang, membuat, dan memanfaatkan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam dari bahan daur ulang. Guru juga didampingi dalam mengimplementasikan media tersebut pada proses pembelajaran sehingga materi IPA dapat disampaikan secara konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, teman Pro 2, sebagai hasil dari pelatihan, para guru berhasil mengembangkan 10 media pembelajaran IPA berbasis bahan daur ulang, yaitu roket air, kincir air, miniatur gunung berapi, mobil tenaga balon, model sistem peredaran darah, model tata surya, alat filtrasi air sederhana, model paru-paru, model siklus air, dan periskop sederhana. Beragam media tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Broadway info lokal selanjutnya dari Gugus Tempur Laut Koarmada 3 melalui unsur bawah kendali operasi KRI Madidihang 855 berhasil melaksanakan pemeriksaan dan penghentian terhadap kapal TB Bumanilam atau TK Kaltara kebajikan di perairan Teluk Berau, Papua Barat Daya pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Tindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap kapal yang mengangkut muatan kayu log dari Bintuni menuju Gresik. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pengangkut dengan jumlah muatan kayu log di atas tongkang. Dokumen kapal mencatat sebanyak 590 batang kayu log, sedangkan hasil penghitungan manual tim pemeriksa menemukan sebanyak 714 batang. Selain itu ditemukan indikasi pelanggaran di bidang keselamatan pelayaran berupa kondisi garis muat yang telah tertutup air sehingga diduga terjadi kelebihan muatan, ketidaksesuaian perangkat automatic identification system dan emergency position indicating radio beacon teman berdua dengan surat izin stasiun radio kapal laut, serta tidak tersedianya jurnal radio dan jurnal sampah sesuai ketentuan pelayaran. Temuan tersebut, kapal diduga melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pelayaran sehingga dikawal menuju Kodairal 14 Sorong untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan hukum. Keberhasilan ini sejalan dengan arahan Panglima Koarmada 3 agar seluruh unsur operasi senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan profesionalisme dalam menegakkan hukum di laut. Melalui pelaksanaan operasi yang berkesinambungan, Koarmada 3 berkomitmen menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, mencegah tindak pidana di laut, serta melindungi sumber daya alam demi terwujudnya kedaulatan negara di wilayah

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, info lokal selanjutnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan RJ terdakwa Haryanto pada hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Prasetyo selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya itu dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rusta, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini. Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Produa, info lokal selanjutnya, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Komisi 7 DPR RI terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata di Papua Barat Daya melalui peningkatan tata kelola amenitas dan aksesibilitas destinasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi tata kelola amenitas dan aksesibilitasi pariwisata bertema pengelolaan pariwisata yang inklusif, aman, dan berkualitas yang digelar di Debelargi Hotel, Kota Sorong pada hari Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 15.30 waktu Indonesia Timur, diikuti para pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, serta pemangku kepentingan di Kota Sorong. Sosialisasi merupakan kolaborasi Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Dalam sambutan PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Rizky Handayani Mustafa yang dibacakan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Asep Saifullah, menyampaikan apresiasi kepada Komisi 7 DPR RI yang dinilai aktif mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku pariwisata menjadi kunci dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan. Ia juga mengatakan, Papua Barat Daya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama Raja Ampat yang telah dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun potensi tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila didukung tata kelola amenitas dan aksesibilitas yang baik. Dalam kesempatan yang sama, teman Pro 2 peserta juga diajak menjadikan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi sebagai tiga pilar utama dalam mengembangkan sektor pariwisata di Papua Barat Daya agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia menilai pembangunan sektor pariwisata harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pemahaman mengenai amenitas, aksesibilitas, inklusivitas, dan standar pelayanan menjadi bekal penting bagi para pelaku wisata. Beliau juga menyebut, Papua Barat Daya tidak hanya memiliki potensi di sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata yang perlu didukung dengan SDM yang berkualitas.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, tidak terasa ya, sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada di sore ceria teman Pro 2. Dan sore ceria sesuai dengan cuaca kota Sorong di sore ini ya. Kalau dari pagi sampai pertengahan siang itu kayaknya mendung ya teman Pro 2. Tapi mulai sore ini matahari lumayan cerah nih. Buat kalian yang mungkin mau pulang ya, teman-teman Pro 2 yang sudah selesai pekerjaannya di hari Selasa ini, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap perhatikan lampu lalu lintas, jangan lupa helmnya dipakai teman Pro 2. Tiba dengan selamat di tempat tujuan, di rumah, di kos, di mana saja ya tempat persinggahan kalian teman Pro 2. Tentunya ditemani dengan Pro 2 Sorong sore-sore sambil menemani jam pulang kerja kalian teman Pro 2. Boleh banget nih request di WhatsApp Pro 2 Sorong 08219914773. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman pro 2 sore-sore, terus cuacanya juga sore ini lumayan panas tuh, enaknya minum yang segar-segar ya, teman pro 2. Segar-segar seperti apa? Tentu saja yang segar tapi juga harus sehat, teman pro 2, air kelapa ya. Air kelapa memang alami, tapi bukan berarti kamu boleh minum buat sebagian orang ya, teman pro 2, sebanyak-banyaknya, terutama kalau kamu punya masalah sama ginjal, teman pro 2. Karena memang air kelapa tuh mengandung cairan dan juga elektrolit termasuk kalium, teman berdua ya. Jadi ada di unggahan media sosial Dr. Erta PWS PJP VIHA spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi beliau tuh kasih penjelasan kalau di orang sehat yang sehat ginjalnya ya, teman pro 2, itu biasanya mampu buang kelebihan kalium melalui kita punya urin. Tapi buat orang yang punya penyakit ginjal tertentu, kemampuan itu menurun. Jadi kalium yang ada dalam air kelapa atau dalam makanan apapun, teman pro 2 ya, itu akhirnya bisa menumpuk di dalam kita punya darah karena tidak dikeluarkan lewat urin, teman pro 2. Ini buat yang punya masalah sama ginjal ya, teman pro 2. Nah, kenapa ini penting, teman pro 2? Karena kalium itu mengatur listrik di kita punya otot sama jantung. Kalau misalnya kadarnya terlalu tinggi, itu seseorang bisa merasa lemas, kesemutan, mual, bahkan sampai berdebar, teman pro 2. Kemudian Dr. Erta juga bilang ya, kadang tidak ada gejala sampai irama jantung kita itu terganggu secara berbahaya. Resiko juga bisa meningkat di orang-orang yang menggunakan obat tertentu untuk tekanan darah atau gagal jantung, teman pro 2. Memang obatnya itu tidak salah, tapi obat itu yang seringkali sangat bermanfaat ya, justru obat itu seringkali sangat bermanfaat. Tapi memang kombinasi obat fungsi ginjal yang menurun, kemudian suplemen kalium, garam diet yang tinggi kalium, dan juga konsumsi minuman tinggi kalium itu perlu diawasi, teman pro 2. Dari Dr. Erta juga mengingatkan kalau jangan memakai air kelapa sebagai infus alami setiap hari hanya karena lihat video-video kesehatan tentang manfaat dari air kelapa sendiri ya, teman pro 2. Dan pastinya jangan kam mengobati rasa lemas atau kram dengan suplemen elektrolit tanpa tahu penyebabnya itu apa, teman pro 2. Ginjal yang sehat itu pastinya bisa membuang kelebihan. Ginjal yang lemah itu terpaksa dia harus menyimpan apa yang kita anggap sehat, teman bro 2. Jadi memang bagi orang sehat, air kelapa dalam jumlah yang wajar tuh tentu saja boleh ya, teman bro 2. Tapi kalau sudah punya penyakit ginjal, gagal jantung, atau pernah diberitahu kaliumnya tinggi, sebaiknya tanyakan batas yang sesuai dan periksa darah bila dianjurkan ya, teman bro 2.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Akhir-akhir ini juga cuaca kurang mendukung ya. Jadi memang kalian juga harus jaga daya tahan tubuh kalian. Tentunya dengan hal-hal yang penting ya, dari makanan yang kita makan sehari-hari, supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya bisa melawan berbagai gangguan kesehatan. Salah satu cara sederhana yang bisa kalian lakukan ya teman Pro 2, dengan menerapkan pola makan bergizi, kemudian rutin mengkonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin, mineral, serat, dan juga antioksidan. Jadi teman Pro 2, ada 5 jenis buah yang dikenal punya kandungan nutrisi baik untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita teman Pro 2. Pertama jeruk ya. Jeruk juga jadi salah satu buah yang dikenal sebagai sumber vitamin C. Dari kandungan vitamin C sendiri punya peran penting untuk mendukung fungsi sistem imun kita dan pastinya membantu tubuh kita melawan paparan radikal bebas. Selain itu juga teman Pro 2, ada jambu biji ya, termasuk buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Selain membantu mendukung daya tahan tubuh, buah ini juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan kita. Ada juga kiwi teman Pro 2 yang punya berbagai nutrisi penting, ada vitamin C, vitamin K, vitamin E, antioksidan juga ada ya. Dan kandungan ini tentunya bisa mendukung fungsi tubuh dan menjaga sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ada juga pepaya yang tidak hanya dikenal sebagai buah yang membantu melancarkan pencernaan, tapi juga punya kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Terakhir teman Pro 2, ya mungkin ini agak mahal ya, agak terbilang mahal kalau kita di kota Sorong ya, strawberry punya kandungan vitamin C dan juga senyawa antioksidan yang baik buat tubuh. Dan buah ini ada yang rasanya manis, ada juga yang asam, dan ini jadi pilihan cemilan sehat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kalian.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa kebiasaan yang diam-diam bisa merusak hati, dan ini berasal dari aktivitas sehari-hari yang mungkin kita anggap sepele teman Pro 2. Kalau terus dilakukan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko penyakit hati, mulai dari perlemakan hati hingga sirosis teman Pro 2. Padahal hati itu adalah organ vital yang bekerja tanpa henti ya teman Pro 2, untuk menyaring racun, kemudian membantu proses metabolisme, mengubah makanan jadi energi, dan juga menyimpan berbagai nutrisi yang penting buat tubuh kita. Yang pertama tentunya teman Pro 2, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ini jadi salah satu penyebab utama kerusakan hati, dan kebiasaan ini pastinya bisa memicu penumpukan lemak, peradangan, sampai dengan terbentuknya jaringan parut yang mengganggu fungsi hati secara permanen. Kemudian teman Pro 2, makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan juga makanan olahan ya, itu bisa meningkatkan resiko perlemakan hati, terutama kalau disertai kelebihan berat badan atau diabetes tipe 2. Kondisi ini juga pastinya bisa berkembang jadi gangguan hati yang lebih serius jika tidak segera dikendalikan teman Pro 2. Tidak hanya itu teman Pro 2, penggunaan obat, kemudian suplemen, atau juga produk-produk herbal tanpa kita mengikuti dosis yang dianjurkan pastinya bisa membebani kerja hati. Jadi beberapa jenis obat bahkan bisa menyebabkan kerusakan hati apabila kita konsumsi secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang panjang tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan. Ada lagi teman Pro 2, gaya hidup yang minim aktivitas fisik meningkatkan resiko obesitas dan resistensi insulin. Jadi dua faktor ini pastinya berkaitan erat dengan penyakit hati berlemak. Jadi dengan berolahraga secara rutin pastinya bisa membantu menjaga metabolisme tubuh kita dan mengurangi penumpukan lemak di hati.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
2: Oh,

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 nih. Siapa yang suka nih aktivitas scroll-scroll TikTok atau media sosial sambil baring santai? Ini jadi kebiasaan yang memang sulit ya untuk kita lepaskan teman Pro 2. Ya, di balik kenyamanan yang memang kita rasakan teman Pro 2, kebiasaan ini ternyata punya resiko bagi kesehatan fisik maupun mental kita teman Pro 2. Jadi dilansir dari columbiaasia.co.id teman Pro 2, mereka bilang bahwa dampak buruk dari kebiasaan ini menyasar kesehatan mata dan kualitas penglihatan harian kita. Dari paparan cahaya biru secara intensif dalam jarak dekat bisa memicu sindrom mata kering dan juga kelelahan visual yang memicu sakit kepala teman Pro 2. Kemudian juga dari postur tubuh yang tidak ideal saat kita berbaring, ini juga bisa mengancam kesehatan tulang belakang dan otot tubuh. Selain itu, memegang ponsel dalam posisi terlentang ya atau miring buat leher dan juga bahu kita menahan beban berlebih, dan kondisi ini pastinya memicu nyeri sendi kronis sampai dengan perubahan struktur tulang belakang yang permanen. Penggunaan media sosial sambil berbaring ya teman Pro 2 sebelum tidur juga bisa mengacaukan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita teman Pro 2, karena dari paparan sinar biru ya dari layar secara aktif tentunya ini menekan produksi hormon melatonin yang bertugas memicu rasa mengantuk alami ya. Jadi biasa kalau kita baring sambil scroll HP itu malah susah tidur ya, akibatnya tubuh kita mengalami kesulitan tidur untuk tidur tepat waktu teman Pro 2. Dan kesehatan, kalau dari sisi kesehatan mental berisiko terganggu akibat konsumsi konten media sosial yang tidak terkontrol saat fisik sedang pasif. Jadi teman Pro 2, sifat adiktif dari lini masa media sosial juga ini seolah tanpa batas ya, bisa memicu hilangnya kesadaran sama waktu ya. Jam-jam berharga yang seharusnya produktif atau digunakan untuk istirahat berkualitas akhirnya terbuang begitu saja. Jadi hal ini juga pada akhirnya mengikis kedisiplinan dan menurunkan efisiensi kerja kita sendiri. Jadi dari kita juga diperlukan konsistensi dan pastinya disiplin untuk mengubah kebiasaan buruk ini demi menjaga kebugaran tubuh dan juga kesadaran pikiran kita. Kalau bisa ya teman Pro 2, batasi durasi penggunaan ponsel dan usahakan untuk selalu menggunakannya dalam posisi duduk yang tegak.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Game over.
1: Hai, bote kala lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 tidak terasa ya. Kita sudah menemani kalian dari pukul 11 sampai hampir jam 18 waktu Indonesia Timur. Apapun aktivitas kalian di sore ini, tetap semangat teman Pro 2. Masih pertengahan minggu ya, besok masih hari Rabu. Weekendnya masih lama, tapi tetap semangat buat kalian. Apapun yang kalian lakukan di sore hari ini, teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 di hari apa ya, saya bertugas lagi ya. Sampai jumpa ya teman Pro 2, setelah ini juga ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

sore teman Produa 96,7 Produa FM Sorong. Teman, terbaik kamu masih bersama teman Produa ya. Setelah tadi ada Grace yang menemani teman Produa dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Cuaca hari ini cukup cerah sekali ya. Bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kita dikasih cuaca yang bagus sehingga segala aktivitas yang dijalankan hari ini bisa berjalan lancar. Amin ya. Dan yang pastinya untuk kamu hati-hati yang dari arah dan perjalanan ya, dari arah kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, atau dari kampung baru ke Remus ataupun sebaliknya, lebih berhati-hati aja di jalan karena kalau cuaca cerah kayak gini arus lalu lintas cukup padat ya, apalagi ditambah lagi dengan antrian bensin yang cukup panjang, antrian BBM, jadi itu membuat jalan sedikit sempit ya, jadi agak-agak sedikit macet. Oke, jadi lebih berhati-hati aja. Tapi mudah-mudahan sudah berkurang ya. Karena ini udahlah, informasi nanti sebentar. Karena ini termasuk di ruang informasi ya. Oke, dan yang pastinya saya temani kamu di edisi Selasa ya, tanggal 4 Agustus 2026 di pukul 18 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya ingatkan untuk hari ini Selasa tanggal 4 Agustus beduk azan maghrib akan jatuh pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter.

0: warga untuk lebih peduli bersama.
1: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

teman-teman Padua, kita masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, sudah hampir sampai di jam 8 malam nantinya. Dan yang pastinya saya akan berbagi informasi-informasi malam, tepatnya di pukul 20.00 atau jam 8 malam ya. Dan kamu yang ingin mengirimkan informasi-informasi terkini boleh langsung aja di 821 9914 7873.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Permisi, Kun.
6: Pasti kehilangan motor, kan?
5: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
6: Tenang, mau segera ketemu?
5: Iya dong, Kun.
6: Tapi ada syaratnya.
5: Syarat? Syarat apa, Kun?
6: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
5: Dan? Seribet itu, Kun.
7: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Produ FM.

Teman-teman dua kita sudah dijaga malam ya. Setelah tadi kita saya menemani kamu masih di sore ceria di jam 19 malam tadi. Namun sekarang kita udah pergantian payung acara. Saya menemani teman Pro 2 di jaga malam. Saya akan awali dengan informasi-informasi malam di teman Pro 2 baik lokal maupun nasional yang tentu sumbernya saya ambil dari rri.co.id. Teman Pro 2 PT Pertamina Patraniaga memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Sorong meski antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU sejak hari Minggu kemarin ya tanggal 2 Agustus. Nah, antrean tersebut diduga dipicu oleh aksi panic buying masyarakat akibat beredarnya berbagai isu ya, termasuk mengenai isu kendaraan dengan pajak mati tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh sales area manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Rahman Hakim, saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong di Fuel Pertamina di Fuel Terminal ya Sorong hari Senin kemarin teman Pro 2. Arif mengatakan hingga saat ini tidak ada kebijakan yang melarang kendaraan dengan pajak mati membeli BBM di SPBU ya. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Beliau menjelaskan stok BBM di Fuel Terminal Sorong berada dalam kondisi aman di mana persediaan Pertalite dan Pertamax masih mencukupi hingga sekitar 17 hari ke depan. Sedangkan biosolar juga tersedia dan akan kembali mendapat tambahan pasokan melalui kapal yang dijadwalkan tiba pada tanggal 4 Agustus. Menurut Arif, tidak ada pengurangan kuota BBM untuk seluruh SPBU di Kota Sorong, di mana setiap SPBU reguler tetap memperoleh alokasi sekitar 15 kiloliter per hari dan akan ditambah apabila kebutuhan masyarakat meningkat teman Pro 2. Wow. Jadi ini masyarakat harus tahu nih ya bahwa memang tidak ada kelangkaan BBM di Kota Sorong Papua Barat Daya ini ya teman Pro 2 ya. Nah, terkait antrean panjang yang terjadi teman Pro 2, Arif menilai kondisi tersebut kemungkinan besar dipicu oleh meningkatnya pembelian masyarakat setelah beredarnya isu mengenai pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan yang pajaknya belum dibayar. Bisa jadi ya Pak Arif ya, bisa jadi seperti itu. Beliau juga membantah adanya isu kenaikan harga BBM, bahkan Pertamina justru menurunkan harga Pertamax mulai 1 Agustus 2026 dari Rp16.600 menjadi Rp16.300 per liter. Nah, turun 300 ya. Jadi untuk mempercepat normalisasi pelayanan, Pertamina juga telah menurunkan tim ke sejumlah SPBU guna membantu mengurai antrean dan memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Sementara itu, Fuel Terminal Manager Sorong Rahmat Kunchoro Utomo mengatakan Fuel Terminal Sorong siap mendukung penuh kebutuhan distribusi BBM di wilayah Sorong sesuai permintaan dari fungsi retail Pertamina. Menurutnya, seluruh produk BBM yang dikelola oleh Fuel Pertamina dikelola oleh Fuel Terminal dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Jadi mereka

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Teman Padua masih dari informasi tentunya, dari infonya saya ambil dari sumber resmi dari rri.co.id. Masih seputar kelangkaan BBM di Kota Sorong ya, masih dari info dari Pertamina Patraniaga yang kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 teman Produa. Jadi penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Tuan berdua, area manager communication relation and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026, yakni ini informasi juga untuk teman Pradua ya, mulai berlaku per 1 Agustus kemarin ya. Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Kemudian Pertamina DEX tetap di harga Rp21.150 per liter. Kemudian DEX Lite tetap di Rp20.150 per liter. Harga ini berlaku di seluruh provinsi ya. Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5% teman Pradua. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website https://mypertamina.id teman Pradua. Jadi ini informasi yang sangat pentingnya untuk teman roda 2 juga, terutama kamu yang menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk informasi lengkapnya mengenai harga terbaru BBM non subsidi, teman roda 2, ini bisa diakses melalui website Pertamina Patraniaga pada link pertaminapatraniaga.com atau page atau harga terbaru BBM atau dengan menghubungi Pertamina Customer Solution 135.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kodu FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hari-hari berulang, misteri lenyap.
8: Teman Pro 2 sudah dua informasi terkini saya bagikan untuk teman Pro 2 yang tentunya sumbernya masih tetap dari sumber yang terpercaya dari rri.co.id baik lokal maupun nasional teman Pro 2 ya. Selamat malam untuk teman Pro 2 yang masih enjoy bersama Pro 2 FM di 96,7 teman terbaik kamu yang tentunya masih tetap dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Cerah sekali ya untuk kamu yang berkendara, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut ya, pepatah mengatakan biar lambat asal selamat ya. Oke, dan yang baru aja pulang kerja, selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Yang masih di kantor, selamat kerjanya sampai tuntas ya. Oke, teman Pro 2, tepat di pukul 21, sekarang 23.09 dia, tepat di pukul 21 seperti biasa. Kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat atau MLC ya, langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan ini diikuti oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia. Dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat teman Pro 2 ya.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

teman berdua, isu viral mengenai pejalan kaki yang memang harus membayar pajak itu memang sempat heboh di media sosial ya. Kita lihat komentar-komentar dari netizen seperti apa ya. Ternyata itu adalah berita bohong atau hoax, teman berdua. Ya, di mana Menteri Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tidak pernah mengeluarkan wacana atau aturan semacam itu ya. Dan pemungutan pajak juga bukan merupakan kewenangan Kemenhub, teman berdua ya. Jadi fakta di balik isunya nih, ini faktanya, ini bukan kebijakan resmi. Jadi berdasarkan klarifikasi dari lembaga cek fakta dan instansi pemerintah, maaf, tidak ada aturan atau rencana dari Kementerian Komunikasi dan Digital maupun Kemenhub terkait pajak pejalan kaki. Kemarin kan kita lihat ya, sampai menimbulkan komentar-komentar yang tidak sepantasnya lah seperti itu dari netizen. Ternyata ya, kita cek dulu faktanya apakah berita ini benar atau tidak, teman berdua ya. Jadi itu fakta di balik isu tadi, bukan kebijakan resmi dari pemerintah. Kemudian unggahan juga di viral, unggahan viral juga di media sosial menggunakan foto lama pejabat Kemenhub dari tahun 2021 yang sama sekali tidak membahas tentang pejalan kaki, teman berdua. Jadi itu foto yang dimanipulasi ya. Kemudian fasilitas untuk pejalan kaki seperti trotoar itu adalah hak publik yang disiapkan oleh negara, dan perawatannya juga didukung oleh pajak umum, bukan memungut bayaran dari orang yang berjalan kaki. Jadi itu fungsinya trotoar seperti itu ya. Jadi teman padua ya, itu memang fakta di balik isu-isu tersebut bukan kebijakan resmi. Kemudian foto yang ada juga itu dimanipulasi, dan fungsi trotoar itu untuk apa? Jadi pejalan kaki memang tidak dipungut sama sekali, tidak dipungut pajak. Jadi fasilitas untuk pejalan kaki seperti trotoar itu kan hak publik yang disiapkan oleh negara, dan perawatannya juga didukung dari pajak umum, bukan memungut bayaran dari orang yang berjalan kaki, teman berdua ya. Jadi memang isu viral mengenai pejalan kaki harus membayar pajak itu ya, sekali lagi itu berita bohong atau hoax ya. Jadi untuk warga bumi yang baik hati ya, jangan cepat percaya, dicek dulu faktanya, dicek dulu kebenarannya seperti apa ya, baru ya komentar ya. Jadi itu adalah berita bohong atau hoax ya, di mana Kemenhub sendiri tidak pernah mengeluarkan wacana atau aturan semacam itu, dan pemungutan pajak pun itu bukan kewenangan dari Kemenhub sendiri, teman berdua ya. Jadi sudah sangat-sangat jelas ya. Jadi sekali lagi diklarifikasi itu adalah hoax.

0: banget.
1: Iya, teman-teman dia malam ini lagu kita slow gak apa-apa ya, mellow semuanya. Gak apa-apa, ini juga suasana malam, gimana dong ya. Dan ini lagu sudah dibuatkan list ya, sebenarnya lagu ini udah ada. Udah dibuatkan list tiap jamnya oleh MD kita ya, Mr. Rian, thank you Mr. Rian.
2: Nyatanya saat ini tak bertegur
1: usah. Ya teman-teman, mengenai isu tadi memang sempat viral ya. Kalau kita lihat di media sosial, aduh ada yang sampai tidak terima, sampai ada bahasa-bahasa yang sebenarnya membuat kita tuh ketawa sendiri ya. Makanya kalau kita di RRI kita harus cek fakta ya, benar tidak ya, kita harus cek fakta sebelum kita memposting sesuatu atau kita meneruskan informasi tersebut. Kita harus benar-benar cari tahu dulu ini benar tidak informasinya. Kalau masih abu-abu ya jangan coba-coba memposting begitu ya, kalau tidak ada informasi dari pusat resminya begitu ya. Memang benar ya teman Padua, kalau kita, kamu yang pengguna aktif media sosial pasti tahu lah, karena kemarin sempat beredar unggahan di kalau nggak salah itu tanggal 19 Juli ya, bulan Juli lah pokoknya, pertengahan Juli ya, itu beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kemenhub akan mengenakan pajak bagi pejalan kaki. Terus saya baca tuh di komentar netizen, lama-lama kita bernafas juga dikenakan pajak ya. Lucu aja gitu kan kalau ada bahasa-bahasa kayak gitu ya. Nah, jadi faktanya memang informasi tersebut tidak benar atau hoax ya. Jadi tadi sudah saya informasikan bahwa hasil penelusuran menunjukkan tidak ada pengumuman resmi dari Kementerian Perhubungan sendiri maupun pemberitaan kredibel mengenai kebijakan pajak bagi pejalan kaki. Di situ ada foto yang diunggah juga, itu ada foto yang digunakan juga dalam unggahan. Itu merupakan foto lama Budi Setiadi. Itu beliau itu adalah mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ya, saat pada saat itu dia memberikan keterangan mengenai persiapan mudik lebaran. Itu juga tahun 2021 teman-teman dua. Jadi foto tersebut tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat tidak nyambung ya. Nah, selain itu pemungutan pajak bukan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan juga ya. Dan sebelumnya narasi serupa mengenai pajak pesepeda juga pernah beredar dan telah dipastikan itu hoax. Jadi coba teman-teman dua ya, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial ya. Kita selalu harus pastikan informasi itu berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Jadi mari bersama menjadi pengguna media sosial yang cerdas dengan cek fakta dan saring dulu sebelum kita sharing, oke?
3: Okay? Iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: teman Pro 2, selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: M yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Ya.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah. Kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya, betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya
0: kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya. Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka. Silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: bersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga, maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener
2: bagian
1: dai.
2: Kok dai
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, men?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Enak
0: gitu. Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul,
0: Kak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya apa ya? Ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet dong.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya gak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh Hawa, halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Bulan, ya. Yeah.
1: Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakanlah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet.
0: Bener.
1: Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih? Karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Gede banget.
2: Ya, semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau
1: gede. Dewasa tuh lagunya.
0: Loh kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Mungkin soon.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke.
2: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Ada yang lain. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ini ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok ke sini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya, nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah,
1: gak usah. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
2: Album mungkin.
0: Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Aku pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon,
0: ke Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Ane,
2: thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Iya, teman berdua, kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat atau MLC langsung ya. MLC langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan teman berdua, sekarang sudah pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saya bersama kamu saat ini di cerita penutup malam, menemani suasana malam teman Pro 2. Saya punya informasi-informasi malam, juga ada cerita-cerita pendek ya, sekaligus memberikan motivasi dari apa cerita yang saya bagikan untuk teman Pro 2. Selamat malam sekali lagi ya, saya baru menyapa karena tadi kita mengikuti siaran berjaringan nasional. Sekali lagi ya, tidak call karena memang tadi siarannya dari Pro 2 Jakarta dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya menemani kamu saat ini di pukul 22 sampai dengan pukul 23, dan nanti di pukul 23 ada jazz music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pro 2.
1: Radio Republik.

Iya, apa kabar teman Pro2 malam ini? Semoga dimanapun teman Pro2 berada, malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat sejenak dari segala kesibukan. Sebelumnya terima kasih telah memilih Pro2 seorang sebagai teman menemani malam kamu ya. Dan malam ini saya akan berbagi cerita tentang kisah-kisah inspiratif. Teman Pro2, terkadang memang inspirasi itu tidak selalu datang dari tokoh terkenal atau peristiwa besar ya. Justru kisah yang paling menyentuh seringkali lahir dari orang-orang biasa yang menjalani hidup dengan semangat luar biasa.

Nah, teman berdua, saya akan berbagi cerita. Semoga cerita saya malam ini, kisah inspiratif ya, ini bisa menjadi benar-benar bisa menjadi inspirasi ya untuk teman berdua pastinya ya. Ada seorang pemuda yang berasal dari daerah terpencil. Setiap hari dia harus menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk bersekolah. Jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Kadang dia harus menyeberangi sungai, melewati jalan yang berlumpur, bahkan berjalan kaki berjam-jam. Namun semua itu tidak pernah memadamkan mimpinya. Baginya, pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan kampung halamannya. Tahun demi tahun dia terus berusaha. Dengan kerja keras dan ketekunan, akhirnya dia berhasil meraih beasiswa hingga menyelesaikan pendidikan tinggi. Setelah lulus, dia memilih kembali ke daerah asalnya untuk mengabdi sebagai guru. Dan dia percaya bahwa keberhasilan akan lebih bermakna jika dapat membuka kesempatan bagi orang lain untuk ikut bertumbuh. Nah, teman berdua, kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Justru dalam keterbatasan seringkali lahir semangat, lahir kreativitas dan tekad yang luar biasa. Dan teman berdua, setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing ya. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang terasa berat. Namun seperti banyak kisah inspiratif yang kita dengar, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Setiap langkah kecil

cerita penutup malam ini menjadi penyemangat bagi kita semua ya, untuk bisa terus berkarya, berbagi, dan memberikan manfaat bagi sesama. Teman Projoya, tetaplah bersama kami karena masih ada alunan musik pilihan malam ini dan berbagai ada beberapa cerita pendek atau cerita menarik lah ya, yang menginspirasi, yang menambah di suasana malam kamu pastinya. Saya balik lagi nanti ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, teman kedua saya masih di cerita penutup malam ya, sambil berbagi kisah-kisah inspiratif malam ini yang mungkin ya apa ya, ada makna di balik kisah inspiratif yang saya bagikan ya untuk teman kedua. Nah, memang teman kedua memang sangat-sangat tidak terasa ya hari ini telah sampai di penghujungnya. Semakin larut aja saya menemani teman kedua ya. Mungkin ada yang baru saja pulang bekerja, masih menyelesaikan tugas atau sedang menikmati tenangnya malam bersama keluarga. Nah, dimanapun kamu berada, terima kasih telah menjadikan kedua sebagai teman di penghujung hari. Nah, teman kedua, malam selalu punya cerita untuk mengajak kita merenung. Setelah seharian kita berlari mengejar waktu, malam memberi kesempatan untuk kembali melihat perjalanan yang telah kita lalui. Dari sanalah seringkali kita menemukan pelajaran yang sederhana, tetapi begitu berarti. Nah, teman kedua, inspirasi tidak selalu lahir dari kisah yang besar. Terkadang dia hadir dalam langkah kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Seperti seorang penjual makanan yang setiap pagi membuka usahanya sebelum matahari terbit. Bertahun-tahun dia bekerja tanpa mengeluh, bukan demi kemewahan ya, bukan demi kemewahan, melainkan agar anak-anaknya itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ketekunan itu akhirnya mengantarkan anak-anaknya meraih cita-cita yang selama ini hanya menjadi impian keluarga. Nah, teman kedua, kisah seperti ini mengajarkan kita ya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi tentang kesabaran untuk terus berjalan meski langkah kita ini terasa berat ya. Jadi setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini akan menemukan waktunya untuk berubah. Nah, gimana teman kedua ya, mungkin kamu yang suka putus asa ya karena ingin meraih sesuatu dan berusaha bertahun-tahun seperti yang dilakukan oleh cerita yang saya bagikan untuk kamu malam ini teman kedua. Dan kita tuh seringkali ya membandingkan hidup dengan perjalanan orang lain ya. Mungkin banyak di teman kedua seperti ini. Padahal setiap orang kan memiliki garis waktu yang berbeda ya. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal. Semua ini memiliki cerita yang layak untuk kita hargai ya. Makanya jika hari ini kamu merasa perjuangan kamu belum membuahkan hasil, jangan pernah terburu-buru untuk menyerah ya. Bisa jadi yang sedang kamu bangun bukan sekedar kesuksesan, melainkan karakter yang akan membuat kamu itu lebih kuat menghadapi masa depan. Dan ingatlah teman kedua, harapan itu selalu memiliki tempat di hati mereka yang terus berusaha. Karena kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Dan setiap pengalaman, baik maupun buruk, itu adalah guru yang membantu kita untuk bertumbuh. Nah, menjelang malam yang semakin larut, mari kita sisihkan sejenak rasa lelah dan syukuri setiap langkah yang telah kita tempuh hari ini. Mungkin belum semua keinginan kita tercapai ya, tetapi selama masih ada kesempatan untuk bangun hari esok ya, selalu ada peluang untuk mencoba lagi dan mencoba lagi, kemudian memperbaiki diri dan mewujudkan mimpi kita. Semoga saja kisah sederhana malam ini menjadi pengingat bahwa secerca harapan itu selalu hadir bagi mereka yang tidak berhenti percaya dan tentunya terus melangkah. Terima kasih teman kedua ya, malam ini apa ya, kamu masih bersama saya. Semoga kamu dapat yang mau istirahat, selamat beristirahat.
memulihkan semangat dan menyambut hari esok dengan optimisme baru pastinya.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya, baiklah teman Pro 2. Yang pastinya yang mau istirahat, selamat beristirahat ya. Ini memang waktu yang paling tepat sekali untuk kita beristirahat ya, dari segala kesibukan kita, dari segala rutinitas kita di hari ini ya. Dan ya pastinya saya baru saja berbagi kisah inspiratif di ruang dengar teman Pro 2 ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang terkadang inspirasi itu tidak selalu datang dari tokoh yang terkenal atau peristiwa besar. Justru kisah yang paling menyentuh itu sering lahir dari orang-orang biasa yang menjalani hidup dengan semangat yang luar biasa, teman Pro 2.

teman-teman, Pradua memang setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing ya. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang terasa begitu berat dalam hidup kita ya. Namun seperti banyak kisah inspiratif yang kita dengar, itu tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten itu akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Dan malam ini mari kita jadikan kisah-kisah inspiratif yang baru saya bagikan tadi sebagai pengingat bahwa harapan itu selalu ada. Jadi tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai sesuatu. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap melangkah, kita tetap belajar dari setiap pengalaman dan tidak menyerah ketika keadaan belum berpihak pada kita. Coba. Semoga cerita sederhana yang saya bagikan tadi, dua cerita tadi bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkarya, untuk terus berbagi dan memberikan manfaat bagi sesama. Yang pernah ku miliki. Baik, terima kasih telah setia memilih Pro 2 FM Sorong. Tetaplah bersama kami karena masih ada aliran musik tentunya di Jazz Musik. Ya, lagu-lagu pilihan pengantar istirahat malam dan tentunya bisa menemani suasana malam di ruang dengar kamu. Saya pamit ya di kisah inspiratif cerita penutup malam ya. Selamat beristirahat karena setelah ini nanti ada Jazz Music. Saya hanya hadirkan hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam sampai tuntas di pukul 24.00. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tentunya di kisah-kisah inspiratif di cerita penutup malam.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Iya, selamat malam teman-teman berdua, kita di Jazz Music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman berdua. Jangan lupa berdoa, terima kasih kepada Maha Kuasa untuk hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan ya, hingga kita dari awal kita memulai hari hingga kita mengakhiri hari ini pastinya. Periksa pintu dan jendela dengan baik, sudah terkunci semua atau belum ya. Segala sesuatu yang meresahkan kita di malam hari pada saat kita akan beristirahat, pastikan semuanya sudah beres. Akhirnya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat malam dan tentunya selamat beristirahat.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Produa, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Produa. 5 menit lagi kita sudah sampai di pukul 24.00. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 18 mendengarkan informasi juga hiburan, dan tadi juga kita sempat mengikuti siaran berjaringan nasional. Dan pastinya Produa FM akan hadir kembali esok hari pukul 5 pagi. Teman Produa, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Sesaat lagi Produa FM akan menghilang dari udara.

Teman paduan dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Yeah.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amajani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Baik teman produk, hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Senang sekali ya Kak bisa hadir menemani kamu semuanya di pagi hari yang belum begitu cerah ini. Karena ya kayaknya sih agak sedikit mendung ya teman produk ya. Satu mendung, yang kedua karena memang gelap ya, karena mataharinya belum muncul teman produk ya. Biasanya sih kalau jam 6 gini memang matahari belum muncul ya, jadi masih gelap di sebagian tempat ya. Tapi ya Kak Hara, meskipun ini dalam keadaan gelap ya, gelap gulita, teman produknya tetap harus semangat ya. Semangatnya harus membara dan cerah merona ya, supaya bisa menjalani aktivitas hari ini dengan lancar ya. Kita awali dengan doa ya. Jangan bermalas-malasan, yang sudah bangun tidur segeralah bangkit dari tempat tidur kamu. Siapin hal-hal yang dibutuhkan ketika kamu bekerja nanti atau bersekolah ataupun kegiatan lainnya, supaya kamu tidak terburu-buru. Karena biasanya tuh kalau pagi volume kendaraan itu semakin meningkat teman produa. Entah kenapa ya, kalau pagi tuh macetnya minta ampun teman produa. Jadi kalau bisa sih, kalau misalnya kamu masuknya jam 7, jangan mepet-mepet berangkat ke lokasi itu jam 6:30 misalnya ya. Karena macetnya itu kita gak bisa perkirakan kapan kita bisa tiba dengan tepat waktu ya. Akankah lebih baiknya lagi kalau kita mempercepat sedikit waktu kita supaya tidak terburu-buru di jalan ya. Oke teman produa, sembari menemani pagi kamu hari ini, Eka kasih deretan lagu-lagu dan juga nanti akan Eka kasih informasi menarik untuk teman produa semuanya.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
1: Teman terbaik.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: suka sebel ya sama hujan, apalagi kalau pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi terus kita terburu-buru berangkat kerja, tapi hujan, kurang sebel apa gitu ya. Tapi ternyata hujan itu bikin kita kangen ya. Saat dia gak ada, kita justru menantikannya. Tapi gak apa-apa ya, tunggu pro 2. Mau hujan kayak maupun tidak, semuanya harus disyukuri ya. Dan kali ini kita akan ngomongin soal gimana sih kita bisa lebih produktif lagi di pagi hari, karena gak semua orang itu bisa melakukan itu tuh ngompro 2, apalagi di era yang serba terdistraksi dengan ponsel dan gawai. Kadang-kadang kita memilih untuk mager ya di pagi hari, bahkan ada juga yang begadang semalaman sampai bangunnya kesiangan gara-gara gadget ya. Nah, tahukah tuh ngompro 2, cara kita memulai pagi itu seringkali menentukan bagaimana hari kita akan berjalan ya. Jadi mood kita di pagi hari itu akan menentukan mood kita sepanjang hari itu seperti apa. Maka dari itu kita awali dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif sejak bangun tidur ya. Karena ini ternyata terbukti bisa membuat kita lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentu saja lebih produktif ya. Jadi mulailah hari dengan bangun tepat waktu, tombol 2. Kalau bisa tombol snooze-nya itu langsung diklik ya. Maksudnya diklik itu langsung dihilangin gitu ya. Jangan sampai snooze-nya itu berulang kali sampai kamu tuh capek sendiri gitu loh. Mau bangun, ngantuk, tidur lagi gitu ya. Nah, setelah bangun, luangkan beberapa menit untuk meregangkan otot dan juga melakukan olahraga ringan supaya tubuh itu lebih segar. Jangan lupa minum segelas air putih, apalagi setelah semalaman beristirahat ya. Walaupun kita tuh semalaman beristirahat, tapi tubuh kita itu juga kekurangan cairan tuh ngompro 2. Nah, agar metabolisme tubuh kita kembali bekerja dengan baik, isilah dengan air putih. Lalu isi juga energi kamu dengan sarapan bergizi, karena sarapan yang sehat itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan menjaga stamina sepanjang hari. Nah, sebelum memulai pekerjaan dan juga aktivitas, sempatkan dulu membuat daftar prioritas ngompro 2 ya. Kan juga sudah berulang kali kayaknya kasih tips ini ke ngompro 2, karena memang itu terbukti sangat ampuh sekali untuk mengatur dan juga memanage pekerjaan kamu selama sepanjang hari gitu ya. Jangan sampai kamu gak manage pekerjaan kamu, pekerjaanmu jadi berantakan dan mood kamu akhirnya menurun ya. Dan tidak kalah penting, awali pagi dengan pikiran positif, bersyukur atas kesempatan bisa menjalani hari yang baru, dan yakin bahwa setiap tantangan nanti bisa akan dihadapi dengan baik ya. Ini bisa membantu semangat kamu hingga sore nanti, teman bro 2.
1: Selamat pagi teman pro 2.
2: Selamat pagi teman pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

juga kalau ngomongin soal pagi hari ya. Pagi hari itu bukan hanya sekedar waktu kita mau mulai rutinitas aja ya, temu prodia, tapi juga menjadi kesempatan untuk belajar hal baru, belajar banyak hal dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Temu prodia, pernahkah kita sadar bahwa hal kecil seperti kayak misalnya merapikan tempat tidur di pagi hari setelah kamu bangun itu punya makna yang cukup besar, temu prodia ya. Kebiasaan sederhana itu bisa mengajarkan kita apa arti disiplin ya, apa arti tanggung jawab dari sebuah tindakan kecil itu. Kita belajar bahwa perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah yang sederhana ya. Dan kalau temu prodia, penikmat secangkir minuman hangat di pagi hari itu pun juga bisa menjadi pengingat untuk menghargai momen ya, apalagi di tengah kesibukan dan juga tuntutan hidup, kita perlu memberikan waktu untuk diri sendiri menikmati proses dan tidak selalu terburu-buru mengejar tujuan ya. Pagi pun juga mengajarkan kita tentang kesempatan baru. Setiap matahari terbit itu selalu membawa pesan ya, bahwa selalu ada peluang baru ya, selalu ada kesempatan baru untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan yang kemarin dilakukan ya, mencoba melakukan hal yang lebih baik hari ini gitu ya. Kebiasaan bangun lebih awal ini mengajarkan kita juga tentang arti menghargai waktu ya. Orang yang mampu mengatur paginya dengan baik itu biasanya akan lebih siap menghadapi tantangan yang datang sepanjang hari.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, selera kamu di GFM, Tunggu Pro 2 kan masih ya menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi Tunggu Pro 2 ya. Mumpung masih pagi, Tunggu Pro 2 hiruplah udara ya sebanyak-banyaknya ya. Kan gimana ya, di kota Sorong ini kan perkotaan ya Tunggu Pro 2. Jadi tidak rindang gitu ya. Maksudnya pepohonannya mungkin tidak sebanyak kalau kita pergi ke arah kabupaten sana ya Tunggu Pro 2. Jadi wajar aja kalau misalnya di siang hari itu rasanya panas, kemudian udaranya juga mungkin sudah tercampur dengan udara-udara polusi. Tapi Eka tuh pernah dialog juga sama BMKG Tunggu Pro 2, itu katanya kalau di Sorong itu udaranya sebenarnya masih bersih ya. Terbukti langit di kota Sorong itu kalau siang itu masih cerah, jadi gak ada polusinya Tunggu Pro 2 ya. Yaudah, kita bersyukur aja ya Tunggu Pro 2 kita masih dikasih udara yang bagus ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi hari ini Tunggu Pro 2 mungkin sambil jalan-jalan, ya kamu bisa menikmatinya ya. Dan jangan lupa untuk bersyukur ya Tunggu Pro 2, karena kita masih dikasih kesempatan untuk menghirup nafas sebebas-bebasnya seperti sekarang ini ya. Dan ngomongin soal menghirup udara segar nih Tunggu Pro 2, tubuh itu mendapatkan pasokan oksigen yang dibutuhkan untuk bekerja, membantu kerja organ-organ tubuh ya, termasuk otak. Dengan oksigen yang cukup, kita dapat merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap menjalani aktivitas ya. Menghirup udara pagi sambil melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau peregangan itu juga dapat membantu tubuh menjadi lebih aktif. Dan selain menyegarkan pikiran, kegiatan sederhana ini juga bisa menjadi kebiasaan yang baik ya untuk menjaga kebugaran ya. Kalau ngomongin soal udara bersih, itu kan pasti ada sangkut pautnya sama oksigen. Kalau ngomongin soal oksigen, ada sangkut pautnya dengan tanaman, tumbuhan, pepohonan ya Tunggu Pro 2, karena tanaman itu menghasilkan oksigen ya. Jadi buat Tunggu Pro 2 yang pengen bikin rumahnya sejuk, kaya akan oksigen ya, walaupun kita tinggalnya di perkotaan ya Tunggu Pro 2, kalau ada lahan ya, mungkin lahan yang sempit, kamu bisa jadikan itu sebagai apa ya, kayak urban gardening gitulah pokoknya ya Tunggu Pro 2. Jadi kamu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah kamu, pekarangan-pekarangan yang sempit itu bisa kamu tanami tanaman yang istilahnya bisa menghasilkan oksigen ya. Kalau kamu suka sayuran, kamu bisa tanami sayur juga gitu ya. Kamu bisa tanamin bunga-bungaan gitu ya. Selain mempercantik rumah kamu, itu juga bisa menambah suplai oksigen ya, sehingga kita gak bakal kekurangan oksigen ya. Oke, gitu Tunggu Pro 2, kamu masih hidup menemani kamu semuanya di Spada, tentunya dengan beragam informasi dan juga deretan lagu-lagu yang akan Eka hadirkan untuk Tunggu Pro 2 semuanya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang ya, salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat

banyak teman berdua sebelum memulai kesibukan yang ada di hari ini ya, pernahkah kamu terlintas di benak kamu teman berdua untuk berolahraga di pagi hari ya? Karena gimana ya, olahraga di pagi hari itu susah-susah gampang teman berdua ya, karena kita kalau pagi itu riweh ya, repot dalam segala hal gitu ya, yang menyiapkan ini itu, kita harus segera berangkat ke kantor, ke tempat kerja ataupun kemanapun itu teman berdua ya. Tapi kamu harus berolahraga ya, pokoknya kalau ada waktu sempatkanlah untuk berolahraga teman berdua, karena olahraga di pagi hari itu ya meskipun sederhana tapi punya banyak manfaat bagi kesehatan ya. Nggak perlu melakukan latihan yang berat atau menghabiskan waktu berjam-jam, karena ada beberapa gerakan sederhana itu yang sudah cukup untuk memberikan tubuh menjadi lebih siap menjalani aktivitas. Nah, salah satu olahraga ringan yang mudah dilakukan itu adalah stretching ya, atau peregangan. Tindakan seperti meregangkan tangan ke atas, memutar bahu, dan juga menggerakkan leher secara perlahan itu bisa membantu mengurangi rasa kaku setelah tidur dan membuat tubuh akan terasa lebih rileks ya. Selain peregangan, berjalan kaki yang santai ya itu juga bisa dilakukan selama beberapa menit, itu juga menjadi pilihan yang baik. Aktivitas ini dapat membantu meningkatkan energi, memperlancar peredaran darah, dan membuat pikiran lebih segar sebelum bekerja dan juga beraktivitas ya. Bagi teman berdua yang punya waktu ruang, bisa coba gerakan sederhana seperti squat, senam ringan, dan juga latihan pernapasan. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuan tubuh ya. Karena olahraga pagi itu bukan hanya sekedar menjaga bentuk tubuh ya, tapi juga tentang membangun disiplin, menghargai kesehatan diri sendiri. Dengan tubuh yang lebih bugar, kita bisa menjalani hari dengan pikiran yang lebih fokus, dengan suasana hati yang lebih baik juga.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Stay tuned on Prodwear FM.
1: Teman terbaik kamu.

Wero Brodeka masih hadir menemani pagi kamu hari ini di edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ya. Jangan khawatir ya, tunggu Brodeka. Pokoknya buat kamu yang risau, yang resah, yang khawatir, takut hari ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang ingin yang sudah kamu rencanakan, jangan khawatir teman Produa. Pokoknya kita positive thinking aja, semua hal itu bisa kita lalui dengan baik ya. Apalagi sekarang masih pagi ya, pagi hari itu harus diawali dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pagi itu adalah simbol awal yang baru, dan begitu matahari terbit, kita tuh diberikan waktu untuk meninggalkan rasa kecewa, rasa merasa bersalah, dan juga kegagalan yang terjadi kemarin ya. Bukan berarti melupakan pelajaran dari masa lalu, tetapi menjadikannya sebagai bekal ya untuk menghadapi hari ini. Setiap orang itu tentu pernah mengalami hari yang sulit ya. Ada rencana yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, ada usaha yang belum membuahkan hasil, ada tantangan yang rasanya tuh berat banget ya. Tapi datangnya pagi itu mengingatkan kita bahwa perjalanan itu belum selesai, masih ada kesempatan untuk berusaha, untuk belajar dan juga berkembang ya. Jadi kesempatan baru itu tidak selalu datang dalam bentuk perubahan yang besar. Terkadang kesempatan itu hadir melalui hal-hal kecil, kesempatan untuk meminta maaf, kesempatan untuk lebih menghargai orang lain, kesempatan untuk memulai kebiasaan baik, atau kesempatan untuk menghargai yang terbaik dalam pekerjaan kita ya. Jadi memulai pagi dengan rasa syukur itu juga bisa mengubah cara kita untuk melihat hari. Ketika kita menghargai hal-hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga waktu yang masih diberikan, kita akan menjalani hari dengan hati yang lebih positif lagi. Jadi mari jadikan setiap pagi itu sebagai pengingat bahwa kita selalu memiliki ruang untuk bertumbuh. Tidak peduli bagaimana kemarin berjalan, hari ini adalah halaman baru yang bisa kita isi dengan kebaikan dan usaha terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehatlah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, kamu masih menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya kamu nyemangatin buat teman Pro 2 semuanya yang saat ini lagi bekerja ya. Semoga kerjaannya lancar ya. Tidak terlalu sulit untuk dipecahkan ya. Kadang-kadang yang bikin kita males itu adalah ketika pekerjaan kita itu sulit untuk diselesaikan ya, teman Pro 2. Jadi pokoknya relax aja, kalau misalnya ada sesuatu yang enggak bisa, bisa minta bantuan teman-teman yang lain ya. Dan buat kamu yang sekarang lagi di rumah aja ya, kalau di rumah aja itu gak mungkin cuma rebahan ya, Temu Pro 2. Banyak orang yang salah artikan kalau di rumah aja tuh berarti rebahan, padahal enggak ya. Di rumah tuh banyak pekerjaan yang diselesaikan sama Pro 2 ya, mulai dari cuci baju, mulai dari nyapu, ngepel, dan itu semuanya capek ya. Kalau kamu capek nih sambil dengerin era di Pro 2 Sono, nanti akan Eka hibur ya dengan berbagai deretan lagu-lagu yang akan Eka sajikan buat teman Pro 2 semuanya untuk menyemangati kamu yang lagi melakukan suatu pekerjaan di siang hari ini, pagi atau siang nih teman Pro 2 ya. Pokoknya Kay pun juga berusaha untuk semangat di pagi hari ini ya. Kebiasanya tuh kalau pagi itu semangatnya belum terkumpul, baru terkumpul tuh kalau udah agak sedikit siang teman Pro 2 ya. Dan banyak juga orang yang akhirnya minum kopi ya, supaya energinya tuh meningkat gitu ya. Tapi jangan sampai kamu kecanduan kopi, apalagi kalau ada gulanya ya teman Pro 2. Karena baru-baru ini Eka juga baca artikel dan Eka juga lihat ada video juga teman Pro 2 yang katanya sebenarnya kopi itu hanya memberikan energi yang sementara ya. Nanti di jam 2-an di tengah hari itu energinya itu mengalami crash ya, alias menurun gitu ya, menurun drastis gitu karena kafein yang ada gitu teman Pro 2. Nah, sebagai gantinya biar kamu tetap semangat menjalani hari, supaya kamu tuh jernih pikirannya, terus suasana hatinya baik gitu ya, ada satu vitamin yang mungkin bisa teman Pro 2 konsumsi, yang ini vitamin B kompleks teman Pro 2 ya. Kamu bisa cari di apotek dimanapun kamu berada tuh pasti ada ya vitamin B kompleks ya. Intinya kayak gitu aja, jaga vitamin ya, jaga nutrisi, terus pokoknya jangan kecanduan kafein ya. Boleh sih minum kopi itu mau Pro 2, tapi jangan terlalu sering ya. Satu, gulanya, kecuali kalau kamu minumnya americano ya. Kalau americano kan aman ya, enggak ada gulanya ya. Tapi tetap harus menjaga kesehatan teman Pro 2, kalau bisa minum minuman yang sehat aja ya. Oke teman Pro 2, kan masih ada menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.